Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Dispada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Dispada.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loksmawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Yes, masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Velox Mawet, tempat terbaik kamu salsa-salsa lagi-lagi ya. Selalu bisa membuat lagu serasa punya nyawa tersendiri ketika Salma nyanyiin. Judulnya Boljuk alias Boleh Juga. Untuk kamu di pagi hari ini yang kayak lagi mengimbangi gitu ya karakter pasangan kamu dengan diri kamu, dengan menjawab boleh juga. Ya, mendingan boleh juga daripada menjawab terserah ya. Karena bagi aku jawaban terserah itu masih kayak ngambang antara pasrah tapi gak rela, antara mau tapi kayak ogah-ogahan. Aduh, cemana. Semoga kamu di pagi hari ini tidak ada yang terselubungi ya dengan rasa bimbang ya. Karena kalau bimbang tuh pasti gitu deh. Ya, boleh juga. Ya,

Aduh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: Pro 2. Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
0: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM, Oksimame, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Good morning, good morning, good morning. Yes, this time to Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa di jam segini tuh gak, penyiarnya gak bakal sendiri ya. Selain narasumbernya kalau lagi error teman Pro 2 ya. Di studio Pro 2 FM, Oksimame, udah ada selain Egi di sini nemenin kamu. Udah ada Ujing Marinjing juga ya. Operator yang sejak zaman purbakala sudah menemani perjalanan Pro 2 FM, Oksimame pagi hari ini. Dia juga ada, ayo kenali diri kalian dong.
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo, perkenalkan nama saya Firman.
0: Ya Allah, kayak cerdas-cerdas ya. Oke, okay, dan pagi ini kita ngebahas mengenai budaya titip absen. Hal ini sepele atau menjadi bibit korupsi.
1: Iya, betul. Ya.
0: Betul, Pak. Kenapa bisa dikatakan bibit korupsi ini? Kalau menurut kalian gimana?
2: Kalau menurut aku banget, karena di sini letak kejujurannya.
0: Oh.
2: Masuk apa enggak? Misal okay. Contohnya mahasiswa nih. Masuk dosennya, kena ada absen doh.
0: Yo.
2: Nah, si mahasiswa ini nggak masuk tapi minta absen dari kawannya, minta di absen. Nah, di situlah bang letak kejujurannya.
0: Kejujurannya, aha, dan itu bisa mengarah ke takutnya korupsi. Budaya mendarah daging sampai dia dewasa sampai tua gitu ya. Tapi kalian pernah nggak titip-titipan kayak gitu?
1: Kalau ditanya pernah, pasti pernah.
0: Atau
1: pasti
0: jangan-jangan kalian anak titipan nggak ya?
1: Bukan.
0: Anak manusia dong, bukan anak titipan ya. Oke, jadi hal itu bisa menjadi cikal bakal untuk hal yang gak ngenakin di kemudian hari atau kayak gimana nih?
1: Iya betul,
2: bisa lah.
1: Pasti.
2: Pasti.
1: Karena dari hal kecil aja dia udah mulai korupsi, apalagi dengan hal-hal besar gitu bang.
0: Tapi kalian pernah titip absen?
1: Pernah.
0: Pernah. Terus edik gak? Kecanduan gak? Aduh, kecanduan gak?
1: Enggak. Karena sering masuk juga kan, nah. Jadi kalau nitip pun sekali dua kali doang.
0: Nah, nitipnya tuh gara-gara apa tuh?
2: Keseringannya bang, kalau kami kan ini teknologi. Nah, keseringannya kami buat proyek bang, itu di luar. Jadi kalau dosennya paling dikasih materi, kami bebas mau kerjain di mana aja. Nah, jadi nggak masuk, absen. Kami absen pakai barcode bang.
0: Oke, iya iya.
2: Ya keseringan tidak absen lah bro, tidak absen lah.
0: Tapi itu kalau itu kan mesti dimaklumi ya, jadi kan karena ada mungkin sebagian orang tuh yang kayak udah membudayakan banget tuh gitu, udah titip. Yeah. Memang dia tidak tidak selamanya nggak masuk mungkin, tapi dia selalu waktunya ngaret gitu. Otomatis kan mungkin ada limit waktu untuk absen gitu ya. Jadi sebelum limit waktunya habis dia nitipin gitu. Ada nggak yang kayak gitu tuh?
1: Ada juga.
2: Ada bang.
1: Aha. Ada. Dia nggak masuk tapi tetap titip absen.
0: Oke. Terus gimana nih buat teman-teman yang seandainya nih ada teman kalian yang dengar nih dan mereka ngerasa kenotis gitu dengan apa yang kalian sampaikan, apa yang pengen kamu bilang tuh ke mereka tuh?
1: Pesan kami jangan biasain titip absen. Apalagi kalau nggak masuk ya jangan kebiasaan. Karena itu merupakan salah satu tindakan yang tidak baik juga. Karena nggak jujur juga ya kan. Ubahlah sifat itu.
0: Berubah sejak dini kalau nggak pengen kenapa-kenapa di kemudian hari ya. Oke, kita nge-Shawn Mendes dulu teman Pro 2 ya. Ini ada Heart of Gold ya. Untuk kamu semua yang pagi tadi udah kayak capek banget dengerin yang high beat ya, dengerin yang medium plus, ini aku kasih yang medium minus buat kamu. Shawn Mendes, Heart of Gold.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pro 2. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
2: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
1: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: radionya anak muda mesti dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan siapa aja di situ?
1: Ada Peter,
2: Raihan.
0: Oke, kalian punya pengalaman, kalau kita nih buat kamu yang baru mendengarkan Pro 2 FM Loksmawe, teman Pro 2. Tadi tuh kita udah di sesi awal kita udah coba nge-spill ya. Gimana sih orang-orang yang punya kebiasaan nitip absen ya? Karena apakah itu semua bisa menjadi satu biang kerok di kemudian hari ya? Dan apakah itu bisa menjadi sesuatu hal yang candu? Tadi kita udah coba nge-spill sedikit tentang bagaimana pengalaman mereka-mereka ini dalam hal penitipan absen di saat kuliah. Kamu gak tidur malam, kok nguap sih? Ngeronda. ini visual yang masuk. Oke, boleh cerita pengalaman kalian gak sih kira-kira punya bad experience atau ada sesuatu mungkin yang gak banget soal nitip-menitip tersebut? Kasian banget sih angkat-angkat barang sih. Bisa-bisanya terus.
1: Kalau ditanya ini ya tentang pengalaman apakah pernah nitip apa enggak gitu kan. Kalau ditanya pernah, pasti pernah ya.
2: Pasti pernah.
1: Terus kalau kedua pernah dititip kawan nih, kawan yang nitip itu pernah juga. Kadang kayak malas kenapa? Karena sering nitip kayak gitu. Padahal orangnya kadang nggak masuk gitu kan. Jadi dia nitipnya itu ketika MK selesai nih, kan dosen udah gak masuk, jadi dosen udah gak ngecek. Setelah itu dia minta, absenin dong, kayak gitu.
0: Jadi keenakan gak sih mereka gitu?
1: Iya, jadi keenakan.
0: Tapi kalian merasa kapok gak dititipin? Kan ada orang gak merasa kapok karena dia udah ngerasa kayak keenakan gitu kan. Nah kalian pribadi ngerasa kapok gak dititipin gitu?
1: Kalau dititipin orang ya, kalau dirasa kapok, kapok juga. Kadang caranya kayak gini bang, kami gak balas chat. Di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas.
2: Kalau aku bang, kumatiin data.
0: Oh gitu, iya itu sepertinya good solution ya. Ya, karena jadi kalo, cari aman namanya, iya, cari aman.
2: Kalau dibalas bilang nanti,
1: aduh sorry ya lupa buka gitulah.
0: Gitu ataupun nggak ada paket gitu ya. Kayaknya sesama mahasiswa udah ngerti kali soal paket itulah ya. Tapi ada orang yang dari itu jadi kayak berantem gitu nggak sih? Ada pernah nggak sih?
1: Kalau dibayar kalau berantem.
0: Bukan berantem sih, maksudnya kayak nggak cocok aja udah clash gitu.
1: Kalau berantem secara fisik mungkin enggak, tapi kalau secara ngomong pernah mungkin karena debat gitu kan. Kok kayak gitu sih? Oh, giliran gitu. Kok aku ini kok Pak, giliran aku enggak gitu.
0: Atau kayak diem-dieman gitu. Tapi kalian udah is okay aja gitu, kayak udah jadi hal biasa aja atau gimana nih kalau didiemin gara-gara nggak mau lagi nih dititipin absen gitu?
1: Ya bodo amat sih, nggak peduli.
0: Oh gitu.
2: Dia yang butuh bun.
0: Tapi suatu saat kok kalian butuh mereka gimana dalam hal yang lain gitu?
1: Butuh dalam konteks apa dulu ini?
0: Ya gitu. Ya kan pasti entah belajar satu kelompok tugas atau apa gitu, pernah nggak sih pengalaman yang kayak gitu?
1: Biasanya pun kalau memang satu kelompok itu biasanya kalau dititip pun paling nggak sering juga bang. Biasanya pun kalau satu kelompok itu yang satu pemikiran supaya bisa lebih nyambung.
0: Oh itu bebas milih?
2: Iya, bebas milih bang. Kalau kami bebas milih.
0: Jadi kok ada orang yang nggak dicocokin di kelas itu kayak mana? Emang kayak biang kerok, dia troublemaker gitu? Kayak mana? Ada alternatif lain nggak buat pilihan kelompok gitu?
2: Gimana
0: dong? Pasti ada kan? Di mana-mana kan ada tuh satu dua yang kayak nggak banget ada. Kayak udah dia tuh udah apa ya? Udah tercap sebagai orang yang kayak malas kerja, ogah-ogahan gitu.
1: Oh ya udah biasanya kalau ini paling bang. Paling kayak gini aja sih kalau contohnya praktikum, apalagi untuk ngeprint. Ya udah dia aja yang ngeprint gitu. Atau hal lainnya. Kalau nggak bisa dengan pikiran ya minimal dengan
2: tenaga.
0: Jadi kalian suruh-suruh lah kayak gitu ya. Gitu. Mau dia biasanya?
1: Ya mau harus dong bang. Kalau nggak mau ya.
2: Namanya coret.
0: Gitu. Ya denger nih ya. Buat orang-orang yang di luar sana udah nitip absen, udah kalian gak dimasukin ke dalam circle tugas kelompok kalian, minimal ada O ya. Otaknya gak sengkleh sepenuhnya gitu. Karena aku yakin banget semua orang punya akan sengkleh pada waktunya ya. Tapi jangan kelamaan juga teman Pro 2. Ya kita pengen apa ya, pengen menyuarakan gitu kalau nitip-menitip itu kan hal yang tidak baik. Dan semoga ini tidak menjadi suatu cikal bakal yang bisa mempengaruhi kredibilitas kalian setelah kuliah ya. Apakah menjadi seorang pekerja dimanapun ya, dalam bentuk yang lain mungkin kan bisa aja kan ya.
1: Bisa.
0: Jadi kayak gak sehat aja situasi dan kondisi di tempat kerja. Atmosfernya kayak jadi nggak sehat aja. Baik, nanti kita akan masuk lagi di sesi terakhir. Mesti dispada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan Peter, Raihan dan

0: 102. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Masih mendengarkan Sepada, selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman
2: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya, Sagi Putra masih menemani kamu semua di pagi hari ini juga ada
3: Pida,
0: Nahat,
3: Raihan.
0: Iya, ini biasalah ya, akhir-akhir mau closingan. Apa pesan kalian buat mereka yang kayak udah candu banget nitip-menitip absen ya? Bukan jabatan ya, bukan. Oke, sorry. Iya, gantian dong. Jangan tabrakan gitu, ayo.
3: Kalau dari aku, jangan terlalu dienakin lah masalah cuti absen kayak gitu.
0: Terus apa dong yang harus dienakin? Hadir tepat waktu, absen ya gitu tuh. Terus?
3: Kalau misal kawannya waktu menolak untuk cuti absen, jangan marah, jangan ngambek.
0: Terus pesan untuk diri sendiri apa?
3: Pesan untuk diri sendiri.
0: Ya. Anggap aja depan kamu ada cermin gitu. Kamu ngomong untuk konteks yang lagi kita bahas pagi hari ini, Rehan.
3: Jangan terlalu mau dimanfaatin.
0: Wih. Kamu sering ini, korban perasaan, sering?
3: Huh? Enggak sih bang, korban absen.
0: Bercanda, bercanda ya. Oke, semoga buat para orang-orang yang ada di luar sana, ini bukan cuma soal absen kuliah doang ya. Bisa jadi absen kerja, absen pacar bisa gak?
3: Nggak beda dong. Aduh, itu beda, beda dong. Beda.
0: Itu udah urusan pribadi ya. Oke, Pider gimana nih kamu?
4: Kalau pesan buat teman-teman yang suka nitip absen, jangan sering nitip absen. Ubahlah jadi diri itu menjadi orang yang jujur. Dan tentunya kalau memang nggak bisa absen, kalau ada kawan yang menolak juga jangan ini jadiin masalah gitu. Jangan tiba-tiba marah atau nggak dicakapi kawannya.
0: Segera bongkar kebiasaan-kebiasaan jelek ya.
4: Jelas.
0: Nah, pesan untuk diri kamu sendiri gimana nih?
4: Pesan untuk diri sendiri, jangan lupa terus berbuat baik dan jangan sombong.
0: Oke ya. Be kind ya. Oke ya. Ini untuk semua orang lah ya. Karena kalau kita menyuruhkan kebaikan, insya Allah tragedi-tragedi kemanusiaan di muka bumi ini juga akan semakin berkurang ya. Dan pasti banyak orang yang taraf hidupnya lebih meningkat lagi daripada sebelumnya ya. Sekali lagi thank you buat Rehan, Peter juga di pagi hari ini udah ngobrol-ngobrol ya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Semoga ada banyak pencerahan yang kita dapat, bukan cuma untuk pendengarnya saja, teman Pro 2 semua, tapi untuk diri kita juga ya. Sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

From Zara Larsson with the Rewind My Life teman Brodua. Ya, berbagai aktivitas kamu di hari ini ya. Mungkin kamu sedikit hilang konsentrasi gara-gara ada ajakan teman kamu pagi-pagi udah kongko aja ya kan. Unconditionally teman Brodua. Gara-garanya dari pagi banget kami mungkin udah mikir gitu ya. Mau ngapain dulu atau mau ngerjakan mana yang lebih prioritas. Ternyata ajakan tadi tuh sedikit ngedistract hari kamu. Dan semoga gak terus-terusan kedistract all the day di hari Kamis ini ya. Ini ada Inces yang terbaru akhirnya setelah 7 tahun ya. Katanya 7 tahun merawat anak. Anaknya udah agak gede, keluarlah yang namanya Kau Yang Utama. Judul lagunya Syahrini yang lagi kamu dengar di Pro 2 FM Loksmawe pagi hari ini.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku nggak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Hampir di jam 9 pagi hari ini, masih kurang 2 menit lagi teman bro 2 ya. Seperti biasa di jam 9 sampai dengan jam 10 itu ada jazz music. Music oke-oke banget yang ada di playlist kita. Menemani aktivitas kamu, berbagai aktivitas kerjaan, apapun itu, thank you so much. Masih mendengarkan bro 2 Vlogs Mawes dari jam 5 tadi aku membuka siaran ya. Terus banyak petua-petua bijak yang menyemangati kamu di awal Kamis pagi tadi. Terus tadi kita udah ngobrol juga bareng Raihan dan Fider ya, yang ngebahas mengenai wabah titip menitip. Oh, titip menitip absen maksudnya ya. Dan semoga saja ada banyak pendengar di sana, teman terbaiknya Pro 2 FM semuanya, mengambil sisi baik kalau keseringan nitip tuh sangat tidak baik dan bisa memunculkan budaya-budaya yang tidak sehat teman Pro 2. Ya sometime mungkin sekali dua kali emergency gitu kan, urgent gitu kan. Ya it's okay lah, namanya manusia pasti ada kepepet-kepepetnya gitu. Tapi kalau keseringan sayang gak baik dong. Semoga kita terus bisa menjaga konsistensi kita, menjadi orang-orang yang tepat waktu, tepat dengan sistem, dan gak suka yang nego macem-macem. Asik. Sekali lagi makasih masih mendengarkan Pro 2 Vlogs Mawes, Just More Music ya, Just Music sampai jam 10 nanti. And I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak enakin. Dari jam 5 tadi aku nemenin kamu ya. Bruno Mars, Lady Gaga dengan Just Us, lagi-lagi terbaru di Blatika Musik Internasional yang baru keluar aja di 2026 teman Pro 2. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah. Jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.

Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Tahu gak sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Pro 2 FM, Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Pro 2 Loksmawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: coba bahagia.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Baru aja kamu dengerin Santai Siang Pro 2 Kuliner. Siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siaran Prodio RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Al Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat sore kembali teman Pro 2. Ini mic-nya ketinggian. Oke. Ya, ketemu lagi barengan Marley ya di program Outside the Box. Dan kali ini kita udah kedatangan dua orang dari IECLOP. Gimana bacanya? Satu-satu ya?
1: iClub.
0: Oh, iClub. Ada Nazril dan Aulia. Halo. Selamat sore. Kayak program anak TK. Nah, gimana kabarnya nih? Nah, siapa panggilannya nih? Nazril, Aulia?
2: Ya, saya Nazril aja bisa.
0: Nazril. Nazril Ilham bukan?
2: Bukan, itu Noah.
0: Oke. Okay. Aulia?
3: Aku bisa dipanggil Nana deh kampus.
0: Panggil Nana. Oke, okay, yeah. Nana aja lah. Kita samain biar sama kayak besti-bestinya ya. Ada Nazril dan Nana dari iClub ya. Kuliah di mana? Di
3: Politeknik
0: Negeri Lok Sumawe. Jurusan apa nih?
3: Kami dari fakultas yang sama, yaitu Teknologi Informasi dan Komputer. Kalau aku dari Teknologi Rekayasa Multimedia.
2: Aku dari TI.
0: Dari TI, ya. Oke. Okay. Nana sekarang sibuk apa nih, selain kuliah?
3: Join organisasi dan ada ikut kepanitiaan juga di acara-acara iClub. Dan selebihnya sih belajar-belajar bahasa Inggris.
0: Oke, okay. Organisasi apa tuh?
3: Organisasinya ada ikut, selain iClub tuh ada ikut Politeknik Linux Community.
0: Linux?
3: Iya, yeah, wow. Linux.
0: Pikirannya open source, nih, open-minded. Oke, okay. Nazril?
2: Iya.
0: Iya, iya kamu. Ya, lagi sibuk apa nih sekarang?
2: Kesibukannya, alhamdulillah lagi ikut lomba. Ini lagi persiapan untuk berangkat ke Banda Aceh.
0: Jadi ya, lomba apa tuh?
2: Itu UDER. Jadi lombanya tentang kita tuh ngebikin inovasi untuk bencana. Jadi bagaimana kita menanggulangi bencana dengan teknologi. Itu yang cabang yang saya ikuti. Jadi ada banyak cabang lainnya.
0: Boleh di spill tipis-tipis nggak inovasi apa itu yang kamu ciptakan?
2: Oke, inovasi saya dan tim itu namanya Jaga.
0: Nah, Jaga.
2: Jaga ini simpelnya dia tuh kalung yang diberikan kepada orang-orang dengan disabilitas. Karena ketika bencana, mereka itu yang paling sulit untuk dievakuasi. Karena mereka kan nggak bisa keluar, nggak bisa jalan untuk menyelamatkan dirinya. Terkadang mereka sering terjebak di rumah. Nah, dengan kalung ini yang terintegrasi sama Jaga Rescue, tim-tim Basarnas, pemadam kebakaran dan lainnya, akhirnya mereka bisa dilacak nanti ketika mereka terjebak ataupun ketika mereka tidak diselamatkan gitu. Karena justru mereka yang harus diprioritaskan, tapi malah mereka yang sering dilupakan.
0: Oke, okay, luar biasa inovasi. Berarti itu ada built-in GPS-nya gitu ya?
2: Ada. Kita pakai LoRa, long range gitu.
0: Untuk berarti selain untuk disabilitas bisa dikembangin buat yang lain juga nanti ya? Mungkin buat anak-anak ya, anak-anak sekolah
2: bisa,
0: gitu ya?
2: Bisa. Ibu hamil juga bisa. Orang yang sudah lanjut usia juga bisa.
0: Oh, pokoknya orang-orang yang rawan hilang lah ya?
2: Ya.
0: Terutama ODGJ mungkin ya?
2: Mungkin bisa juga.
0: Yang mungkin masih apa? Belum ke jalan nih, masih dirawat di rumah gitu ya? Oke, dan sore ini topik kita itu speak better by reading books. Nah, boleh dijelasin dikit nggak apa nih yang poinnya mau disampaikan apa nih kira-kira?
3: Jadi sebenarnya tuh aku pribadi dan kebetulan Nazril juga suka baca buku ya. Kalau dari aku sendiri tuh aku bisa speaking bahasa Inggris tuh gara-gara banyak baca buku. Jadi kayak aku mau sharing juga beberapa metode gimana supaya dari kita reading itu bisa jadi fasih dalam speaking ya, gitu.
0: Oke, berarti memang basicnya kalian ini suka baca buku ya?
2: Iya, benar. Karena mungkin kita mikirnya kalau baca buku ini kan yang di improve itu adalah readingnya, kemampuan membacanya. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya ketika kita reading itu kita juga bisa improve speaking. Ya. Jadi belajar itu enggak statik gitu, enggak yang monoton lah istilahnya.
0: Oke, berarti dengan reading itu otomatis kayak vocab kita, grammar kita juga meningkat otomatis ya, tanpa kita sadari ya.
2: Buku vocabnya sulit-sulit ya?
3: Iya, vocabnya kan ada yang kayak tidak digunakan di daily. Dari situ kita bisa belajar, terus kita gunain di daily juga. Jadi
2: bener-bener
3: dari buku to speak in daily. Betul.
0: Oke, okay. Yeah. Untuk frekuensi membaca sendiri, Nazril nih, dalam setahun kira-kira berapa buku sih selesai? Atau dalam sebulan ada berapa?
2: Kalau saya sendiri ya, jujur kalau untuk tahun ini dan tahun belakangan itu udah jarang banget karena kesibukan, malah lebih sering bacanya baca jurnal ketimbang baca buku kayak novel dan sebagainya. Tapi ya bisa dibilang mungkin dalam rentan waktu setahun adalah 2 buku
0: minimal. 2 buku. Hmm. Biasa suka baca buku tema apa tuh?
2: Kalau saya pribadi dulu dan sekarang beda jujur. Kalau dulu itu sering novel.
0: Novel.
2: Contoh, ya contoh kayak Franz Kafka yang Metamorfosis ataupun Blood Meridian dan sebagainya. Kalau sekarang lebih sering baca modul praktikum. Malah lebih sering baca modul praktikum.
0: Karena Inggris juga ya.
2: Inggris juga.
0: Dan ya. Itu apa? Vocabularynya itu teknis semua ya?
2: Ya teknis semua.
0: Teknis ya.
2: So, ngebantu kita untuk di kerjaan nanti gitu. Terminologinya gitu.
0: Oke, kalau Nana sendiri gimana?
3: Sama kayak Nazrul sih.
0: Gak boleh sama.
3: Enggak.
2: Plagiat.
3: Ya, enggak gitu. Dulu tuh sering banget setahun bisa sampai puluhan buku.
0: Puluhan buku. Wah, bukunya rata-rata 10 halaman gitu enggak?
3: Enggak.
0: Oh, tebal-tebal ya.
2: Buku cerita tidur ya.
3: Buku cerita tidur, buku novel. Terus buku self improvement juga. Kalau sekarang udah gak jarang karena selain sibuk juga karena ya
0: mungkin gak prioritas ya.
3: Prioritas sih tetap baca buku tuh tetap masih kayak pengen baca gitu, tapi waktunya aja yang gak ada.
0: Bukan gak ada sih, belum diprioritasi ya, mungkin.
3: Masih belum. Sekarang masih kuliah.
0: Nah, apa nih perubahan paling kelihatan dalam cara kalian berbicara bahasa Inggris ya setelah mulai rutin membaca buku yang berbahasa Inggris?
2: Kalau dari aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi sih hal yang paling ketara berubahnya itu gimana aku ngerangkai kalimat atau kata-kata. Jadi ketika kita baca buku itu kita tuh nggak menghafal vocab-nya sebenarnya. Kita nggak menghafal subjek plus verb 1 dan sebagainya. Tapi kita tuh menghafal pola kalimat yang ada di buku ya kan?
3: Iya.
2: Ada di buku. Ataupun kayak sebutan-sebutan yang sering disebut di buku gitu. Jadi kita jadi setiap hari sering gunakan juga. Dan lebih ke ini, yang paling penting itu keterbiasaan lidah kita. Ya, jadi karena lidah kita sering, kalau saya pribadi cara improve speaking by reading itu dengan cara membaca tapi bersuara. Kalau beberapa kan orang kita baca kan dalam hati ya. Kalau saya enggak, saya bacanya itu bersuara tapi kecil-kecil, monolog gitulah. Enggak monolog juga ya, kalau monolog ngomong.
0: Menghafal pola ya. Kayak kita mengenali bahasa ini ya, bahasa yang apa? Yang buatan manusia dengan AI, kita bisa kenali itu polanya ya. Oh, ini pasti AI ini gitu ya.
2: Dengan membaca. Nah, itu sih poin yang menarik sebenarnya. Sebenarnya membaca buku itu target kita bukan berapa banyak sih buku yang kita baca, tapi habitnya yang paling penting. Habit baca buku ya, karena sekarang banyak banget orang yang menggunakan AI tapi nggak dibaca.
0: Oke.
2: Nah, itu jadi sebenarnya poinnya.
3: Iya, serius
0: ya. Aduh, ketampar lagi.
2: Aduh, gak maksud nih.
0: Sebelah kiri nih, kanan belum.
2: Aduh.
0: Kalau Nana sendiri gimana? Apa nih perubahan yang paling Nana rasain selain apa ya? Selain kayak yang Nazril bilang tadi?
3: Aku sendiri tuh lebih ke perspektif sih. Selain dari gimana cara kita berbicara, itu gimana cara kita mikir. Sama kayak metodenya Najra, aku tuh kalau baca suaraku lebih gede gitu. Jadi aku dengar apa yang aku baca juga. Jadi lebih nempel gitu. Jadi setelah aku baca tuh, oh aku dapat sesuatu yang aku baca hari ini. Jadi aku bisa terapin di apa? Di hari-hari kemudian. Contoh kecilnya tuh kayak aku baca buku Atomic Habits. Kebetulan aku ada bawa bukunya juga. Mau ditunjukin.
0: Oke, okay, ya? Boleh. Keren buku resep tadi kan. Put your 300 water in a pen.
3: Yes.
0: Atomic Habits.
3: Ya, dari James Clear.
0: Oke, okay. Itu isinya apa tuh?
3: Ini tuh cara kita praktikalnya tuh perubahan kecil bisa mengubah hasil yang sangat luar biasa. Jadi dengan habit-habit kecil yang kita lakuin itu tuh bisa mengubah sesuatu dalam hidup kita. Nah, jadi Nana tuh baca buku ini tuh Nana baca benar-benar sampai suara Nana kedengar. Jadi Nana bisa pahamin dan bisa melakukan praktikalnya di dunia nyata gitu.
0: Oke, lebih nempel di memori ya karena kita dengar suara sendiri gitu.
3: Benar,
0: ya. Nah, kalau seorang tuh bisa memahami tulisan bahasa Inggris, tapi ketika ngomong tuh langsung blank, itu biasanya masalahnya di mana?
2: Kalau dari aku,
0: ini masalah semua orang kayaknya nih.
2: Ya, karena masalah universal problem ya.
0: Universal problem.
2: Saya sendiri gitu juga sebenarnya. Pas pertama kali gitu. Tapi karena saya ini sebenarnya introvert ya. Jadi learning, makanya kenapa kita bawa ini? Karena kita berdua ini introvert.
0: Tunggu, introvert sama antisosial tuh tipis soalnya.
2: Waduh, kami nggak antisosial.
0: Yang mana nih?
2: Kami hanya introvert.
0: Oke.
2: Belajar speaking dengan membaca buku itu cara terbaik bagi introvert. Tanpa harus langsung ngomong. Tapi bukan yang terbaik ya. Jadi

0: itu tuh sebenarnya lebih ke kayak kurang praktis dengan lawan bicara aja gitu.
1: Iya iya. Kalau orang introvert emang jangankan ketemu native speaker, ketemu speaker aja dimatiin ya.
0: Diam kok. Speaker ini ya, baru speaker. Cabut ya.
1: Udah. Seberapa penting nih membaca kalimat secara utuh dibandingkan menghafal vocab satu persatu?
2: Kalau menurut aku tuh baca dengan praktikal tuh penting banget. Karena kayak Najir bilang, aku juga introvert ya. Awal-awal tuh.
1: Tuh ini kalian berdua introvert, gimana cara bisa temenan nih?
0: Itu karena introvert saling bertemu tuh jadi temennya lah.
1: Benar-benar. Berarti kalau ada 100 orang introvert ngumpul itu nggak jadi introvert lagi dong, jadi extrovert semua. Sih,
0: justru malah introvert ketemu introvert jadi extrovert ya, aneh ya.
2: Lebih ke energinya sih, nanti kalau udah capek nggak ngomong.
0: Ya benar. Dan ketika nggak ngomong tuh nggak akurat ya.
2: Ya benar-benar.
1: Oke, balik ke topik Nana.
2: Kalau aku sendiri sih lebih ke praktikal ya, jadi baca terus kalimat yang sama. Jadi selain bisa secara fasih dengan lisannya, kita juga pahamin dari kata-kata itu tuh maksudnya apa. Karena kan kita bukan native speaker ya, jadi agak susah untuk memahamin bahasa yang baru di apalagi di otak kita itu. Tapi kalau misalnya bisa aku ibaratin tuh, otak kita tuh kayak sponge, dia tuh menyerap dan bisa dikeluarkan.
1: Jadi, nggak ngembang.
2: Gak dong.
1: Oh, ngembang ya. Oh iya, baking powder ngembang. Ya.
0: Bikin kue nih.
1: Mana boleh lebih dekat lagi ngomongnya?
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi aku bisa ibaratin otak kita tuh kayak sponge. Jadi dengan kita membaca apalagi buku bahasa Inggris ya, kita tuh menyerap sesuatu dari buku itu, dan ketika kita mau mengimplementasikannya ke real life kita untuk daily purpose tuh, dia bakal menyebar. Jadi itu bakal berpengaruh dengan cara kita berpikir dan juga cara kita berbicara gitu.
1: Kalian pernah gak nemuin kosakata yang baru di buku gitu, tapi kalau dipakai ngomong jadi aneh?
0: Oh banyak ya, kalau di buku banyak.
1: Apa tuh contohnya, kata-kata yang jarang dipakai orang?
2: Apa ya?
1: Kalau kita pengen pakai ini, kayaknya gak cocok lah ini dipakai. Lebih cocok di tulisan aja gitu.
2: Apa ya?
0: Contoh kalau kayak, apa ya?
2: Kegepiran.
0: Biasa dia tuh bahasa Inggris yang jadul, yang old banget gitu. Karena kan beberapa buku yang novel kita baca tuh kan pakai bahasa Inggris yang fancy banget gitu.
2: Ya,
0: yang kalau pakai di dunia nyata tuh kayak ini orang puisi, mau baca puisi atau ngomong sebenarnya.
2: Ya,
0: biasa Inggris yang kayak gitu.
1: Lebih ke sastra ya.
0: Iya, bahasa yang terlalu fancy lah istilahnya. Yang kurang cocok.
2: Apa ya contohnya?
0: Contoh kayak
2: kepikiran lagi.
0: Iya, enggak kepikiran juga. Terlalu sulit untuk dipikirin.
1: Nah, apa tuh ya? Gimana cara kalian bedain Inggris yang memang bisa digunakan sehari-hari dengan yang cuma cocok di tulisan?
2: Oh, kalau aku ngelihatnya tuh dari orang bisa pahamin aku atau enggak.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Karena ada orang, apalagi kan di sekitaran kita tuh masih agak kurang ya, kalau misalnya diajak ngomong bahasa Inggris tuh ya basic-basicnya aja. Jadi kalaupun mau, oh ini cuma bisa di tulisan doang, jadi gak bisa kita gunain untuk daily speaking gitu. Kalau aku sih gitu.
1: Kalau Nazir gimana?
0: Kalau aku sih tergantung bukunya. Jadi kalau misal let's say kayak buku Atomic Habit itu kan, itu kan cenderung pakai bahasa yang memang keseharian kita sering dipakai ya. Tapi kalau kita baca buku kayak misal Blood Meridian ataupun buku-buku yang memang cukup berat kalimatnya dan puitis biasanya, atau kayak mungkin puisi-puisinya William Shakespeare gitu kan, itu kita langsung sadar kalau itu tuh sebenarnya nggak bisa dipakai gitu, karena kelihatan dari pola bahasanya, penggunaan kalimat-kalimat yang nggak sering dipakai itu tuh kita bakal tahu gitu.
1: Sama kayak bahasa Indonesia juga ya, kalau puisinya ya misal kita baca ini lirik Roman Picisan untuk ngomong
0: bener.
1: Tatap matamu bagai busur panah.
2: Iya,
0: aneh gitu.
2: Mungkin ke daily basic kita pakai itu kayaknya.
1: Iya. kalau di lagu gimana, lagu yang nggak cocok dipakai untuk ngomong?
0: Rap sih.
2: Rap itu biasanya liriknya tuh meaningable kayak meaningless, kayak dia tuh gak ada arti yang benar-benar ditujukan untuk sesuatu. Jadi kayak yang penting ada aja liriknya.
1: Yang penting rimanya sama gitu ya.
0: Rimanya sama.
1: Tapi sesama rapper konteksnya paham tuh.
0: Iya, mereka paham.
2: Mungkin kayak ada bahasanya gitu ya, kayak kalau misalnya gini tuh berarti
1: oh ini konteksnya ini nih. Oh ini konteksnya, maksudnya ini nih, konteksnya ngatain si A nih. Gitu kan.
0: Drake sama
2: Kendrick. Bener. They don't like us.
1: Contoh kayak di lagu apa ya, lagu System of a Down itu mereka banyak N-word di situ kan. Nah kita gak ngerti maksud mereka itu ngata-ngatain itu apa. Cuma sesama mereka itu paham konteksnya ya.

0: di lingkungan mereka gitu.
1: Nah, buku seperti apa nih yang paling banyak membantu orang yang pengen ningkatin kemampuan speakingnya?
2: Wah, itu benar-benar pertanyaan yang cukup bagus karena aku tipikal baca semua buku ya. Jadi,
1: buku manual books juga.
2: Manual books jarang lagi, aduh, maaf banget nih. Jadi kalau aku sendiri yang apalagi pemula ya, aku masih mengibarkan aku tuh sebagai pemula. Atomic Habits yang aku mention tadi juga benar-benar membantu, apalagi yang Inggrisnya belum terlalu jago karena dia nggak pakai istilah-istilah yang rumit juga. Jadi benar untuk beginner lah, beginner friendly mereka tuh.
1: Oh, berarti kosakatanya mudah dipahami ya, buku itu ya.
2: Benar-benar.
1: Bukan reseller kan?
2: Enggak dong.
0: Cek di keranjang kuning ya.
2: Cek di keranjang kuning
0: di bawah ini.
1: Nah. Ketika lagi baca nih ya, kalau waktu kalian apa? Kalian tuh biasanya berhenti waktu setiap nemuin kata yang nggak tahu atau tetap lanjut baca?
2: Kalau aku biasanya aku cari tahu sih, kayak berhenti dulu. Bentar, ini biar paham konteksnya cari tahu dulu gitu.
0: Kalau aku garis bawahi, kalau aku bacanya malah jadi kayak bebah langsung lanjut ke kalimat lainnya. Tapi kalimat itu aku garis bawahi dulu. Jadi setelah baca aku balik lagi. Jadi biasa sehari itu kayak targetin 3 atau 4 halaman gitulah. Jadi nggak memang nggak sebanyak mana mungkin, tapi aku membiasakan diri untuk membaca buku. Kalau nggak tahu lewatin aja, nanti garis bawahi dulu.
1: Oke. Pernah nggak kalian tuh niru cara penulis atau karakter dalam buku tuh ketika berbicara? Biasanya tuh kan yang apa ya, momen-momen ikonik ya. Misal kayak di film Marvel tuh ada waktu Steve Rogers bilang I can do this all day. Waktu dia berantem, dia masih kurus, masih ingat pasti ya.
2: Nah,
1: pernah nggak kalian praktekin yang kayak gitu?
2: Mungkin pas abis baca Harry Potter.
1: Yang mana tuh? Bukan mantranya ya?
2: Bukan mantranya, kayak ridiculous. Lebih ke aksennya sih. Don't do that, Poda, gitu.
1: Oke.
2: Jadi ke bawah aksen dari real life tuh. Apalagi momennya tuh abis baca bukunya banget, nanti ngobrol sama teman, tau gak aku abis baca Harry Potter, terus nanti kayak don't do that, Poda, gitu. Kayak aku ngomongnya pakai aksen yang si Harry Potter itu gunain, gitu.
0: Sambil mendalami.
2: Iya, benar-benar.
1: Don't do that, Poda. Untung gak Rusian ya?
0: Russian.
1: Hey, don't do that, Potter.
0: Bisa
1: nih. Apa nih kesalahan paling umum yang orang lakuin ketika menggunakan vocab baru yang mereka dapat dari buku?
0: Itu kalau menurut aku pribadi, mereka nggak research dulu tentang vocabnya. Jadi ya kita menemukan vocab di buku kan, bukan berarti kita bisa langsung pakai terus. Karena beberapa itu kan, kayak expression misal, vocab dan expression itu kan tergantung konteks, tempat, waktu dan sebagainya juga. Kayak I couldn't more agree with you misal, aku gak bisa setuju sama kamu, padahal artinya bukan itu, artinya aku setuju banget gitu. Jadi kalau kita gak research dulu, kita mengartikan itu kayak I couldn't agree more with you. Kita mengartikan itu, aku gak setuju sama kamu, padahal sebenarnya aku setuju gitu. Jadi kita lebih baik ketika menemukan vocab ataupun expression itu dicari dulu maknanya, penggunaannya kapan gitu.
1: Oke, teman-teman berdua, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol lagi barengan Nazril dan Nana. Stay tune terus di Produa Los Mawe, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside. Welcome inside.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lu Semua Teman Terbaik Kamu. Dan masih di program Outside the Box ya, barengan aku Marley dan ada Nazril dan juga Nana. Hai, balik lagi. Oke, Nazril, Nana, kita lanjut lagi nih ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau seseorang yang ngerasa vocab-nya masih dikit, apakah harus hafal banyak dulu sebelum mulai speaking?
1: That's very good question. Jadi menurut aku tuh lebih ke pahamin dulu vocab-vocab dasarnya. Jadi kayak digunain aja sering-sering. Jadi dia paham konteksnya dan expressionnya. Dan setelah itu baru tuh dia baru pelajarin vocab yang agak susah dan mungkin kalau misalnya orang-orang awam tuh masih kurang paham. Jadi dia paham konteks apalagi when they trying to speak with native. Kalau aku dari gitu. Mana Nazril?
2: Aku ya bener sih kurang lebih. Tapi satu hal kata misal dari buku ya. Again, kalau misal let's say beginner banget yang sulit untuk paham bahasa Inggris, itu tuh memang ya kayak Nana bilang juga sebelumnya, saranin buku yang agak chill ya, agak santai gitu kan. Dan kemudian ya pahami basic atau fundamental dulu. Fundamental verb-verb ataupun vocab-vocab yang sering dipakai daily basis ya, kurang lebih. Kemudian improve ataupun naikkan itu dengan membaca gitu, karena dengan membaca itu banyak banget vocab yang benar-benar pasti baru dia ketemui, itu underline aja, cari artinya dan sebagainya. Jadi mungkin untuk beginner membaca buku itu bukan untuk entertainment dulu ya, bukan untuk menghibur diri dulu, tapi untuk belajar dulu. Karena kalau misalkan jujur, kalau misalkan beginner dan dia mencoba baca buku untuk mencari kesenangan, itu nggak akan senang karena nggak akan mengerti, sulit mengerti. Mungkin sekitar 80% yang dia baca tuh nggak paham gitu, karena memang belum.
0: Apalagi kata-kata yang satu kata itu panjang ya, misal kayak unconsciousness misalnya, kan itu kan jarang dipakai itu ya. Nah, kalau waktu speaking nih, mana yang lebih sering mengganggu nih? Vocab yang terbatas atau takut salah grammar?
2: Sering.
1: Ini sering sih jujur, tapi untungnya karena apalagi di iClub ya, di iClub tuh kalau ngobrol tuh kami nggak membenarkan, tapi kayak mungkin nanti setelah kayak tadi kayaknya ada yang salah deh kita umuminnya gitu. Menurut aku, kalau aku sih lebih takut salah ya, jadi karena nanti takutnya takutnya nih orang ngejudge gitu, padahal ditegur aja sih biar aku bisa lebih banyak belajar gitu.
0: Takut dibully ya?
2: Enggak juga, kalau dia
1: kan enggak sampai segitu ya.
2: Kalau aku sih lebih ke takut lupa apa yang mau aku bilang.
1: Berarti ke grammar
2: dong? Iya, ke grammarnya. Kadang dalam bahasa Inggrisnya kita mau bilang apa gitu, tapi kita cuma ingat bahasa Indonesianya doang. Sebelumnya ingat, tapi itu sering banget.
0: Berarti kalau tipe kayak Nazril nih, giliran dia ngomong ini gak boleh ditunda-tunda lama nih.
1: Harus
0: dia duluan nih.
2: Lu gak lupa.
0: Nah gimana ya, tadi kan kalian bilang kalau abis baca buku pengen makinnya bulat-bulat itu kan aneh ya, ke conversation ya. Gimana cara ngubah kalimat yang kita baca di buku tuh jadi kalimat yang bisa benar-benar keluar ketika kita ngobrol?
1: Lebih gimana ya? Pahamin dulu sih bukunya. Karena aku harus tekanin juga sih untuk baca buku itu sendiri. Kayak ini kan kita title-nya Speak Better by Reading Books. Karena itu salah satu cara dari jutaan cara lain untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kita tuh harus bikin dulu habit baca bukunya. Jadi ketika habitnya ada, itu lebih membuka curiosity kita, kayak rasa penasaran kita tuh lebih tinggi setelah itu. Makanya kebanyakan orang setelah baca buku tuh, ini katanya kayaknya bisa kita bikin ke daily gitu. Jadinya harus ada di habitnya dulu. Biar rasa penasarannya itu muncul dan dia tuh bisa lebih paham apa yang dia baca gitu.
2: Lebih ke kayak karena dia udah terbiasa sih. Udah terbiasa dengan tulisan-tulisannya, dengan bahasa Inggris, akhirnya yang ada di buku bisa dia kutip.
0: Oke. Nah, dialog versus narasi, mana yang lebih mudah untuk dipahami?
1: Dialog versus narasi.
2: Kalau aku dialog.
1: Aku dialog juga.
2: Oh, ngikut nih.
1: Enggak, lebih ke karena kan dialog itu kayak kita ngobrol aja ya. Dialog tuh kayak kita
2: straight
1: ngobrol
2: gitu.
1: Aja. Straight to the point.
2: Narasi kadang suka berbelit-belit juga kadang.
1: Too detail. Terlalu detail ya kalau narasi itu.
0: Gimana cara milih buku yang level bahasa Inggrisnya sesuai dengan level kita nih? Gimana cara kita mengasesmen diri sendiri lah ya. Sebelum nyari media belajarnya tuh, atau sebelum nyari bukunya untuk belajar.
1: Kalau dari cara aku tuh sendiri, mulai dari dasar dan apa yang kita suka. Karena aku dari kecil sebenarnya suka banget baca buku, tapi karena dulu buku sounds too expensive, jadi gak sempat beli buku. Aku tuh suka dulu baca salah satu ensiklopedia Y. Itu tuh kayak dasar banget lah, kayak nyeritain apa yang terjadi di dunia, fun fact gitu. Jadi itu membuat rasa penasaran aku tinggi, oh rupanya kayak gini. Jadi semakin aku bertambah umur tuh, hal yang aku suka tuh bertambah. Jadi kayak aku baca novel, aku baca self-improvement, dan sebagainya. Jadi itu mulai dulu dari hal yang kecil dan lebih gampang dipahamin. Misalnya nih, ada orang yang suka motor, dia tiba-tiba pengen baca buku. Mungkin dia coba aja buku tentang ensiklopedia tentang motor, jadi dia bisa lebih paham konteksnya gitu.
0: Jadi kalau misalnya nih, seseorang nih belajar dari buku nih ya, dia cuma paham mungkin sekitar 60-70% dari isi bukunya. Sebaiknya dia lanjut untuk memahami buku itu lebih keras, atau dia downgrade dulu?
2: Kalau menurut aku sih, try harder gitu, try hard to finish the book. Karena ketika buku yang let's say susah untuk kita pahami, selesai, itu tuh ada kepuasan tersendiri. Ada rasa puas sendiri karena, wah ini progress ini. Ada buku yang sulit untuk aku pahami dan aku bisa selesaikan, itu tuh ada rasa puas juga. Dan jelasnya kalau misalkan kita berhenti di tengah karena aduh aku cuma bisa segini nih, kayaknya bukan buku aku, menurut aku malah jadinya itu jadi setengah-setengah gitu. Kita nggak akan pernah tahu kemampuan kita kalau kita nggak push diri kita gitu. Jadi kalau itu sulit, push aja dulu, nggak apa-apa. Selama kayak Bang Marley bilang kan tadi, 60% ya, ataupun 70% ataupun 60% atau 50% itu udah cukup untuk kita belajar gitu.
1: What if kalau mereka yang baca itu tuh nggak dapat konteksnya setelah baca itu?
2: Setelah, misal kayak baca bab 1 misal. Dia baca bab 1 itu masih belum paham konteksnya, baca lagi. Aku kayak gitu. Jadi misal ada satu bab gitu, chapter yang aku baca itu tuh susah. Beli baca dia. Susah untuk dipahami, aku bakal ulang. Baca dari bab 1 karena, nah, ada penelitian juga menyebutkan kalau misalkan kita belajar paling baik itu adalah ketika pengulangan. Jadi grafiknya itu naik deh ketika dia ngulang. Daya ingat kita juga lebih baik ketika ngulang. Dan ketika kita ulang si chapter itu atau bab itu tuh gak akan selama pas pertama kali kita baca. Jadi lebih efektif pas di kedua kalinya, jadi lebih paham.
0: Gitu sih. Nah kalau lihat baca subtitle tuh bisa dianggap sebagai bentuk latihan reading gak?
2: Baca subtitle dalam bahasa Indonesia ya?
0: Iya betul.
1: Subtitle berarti kayak filmnya
0: English dong.
2: English ya.
1: It's part of reading juga. You listen and you reading. We listen when we don't judge.
0: Bisa nggak baca buku terus langsung apa ya, langsung melakukan monolog gitu dalam bahasa Inggris berdasarkan apa yang baru dibaca?
2: Bisa banget pak. Malah itu bagus gitu. Jadi setelah kita baca, kita coba menceritakan dengan diri sendiri. Kita ceritakan apa yang udah kita baca. Kayak misalkan kita kesel sama satu karakter, ngomong aja sendiri, monolog dengan diri sendiri. Jadi apa yang kita baca itu mengartikan, kita tuh paham dengan apa yang kita baca. Gitu.
1: Kalau aku biasanya lebih ke ngelakuin apa yang si karakternya lakuin. Misalnya aku baru baca salah satu buku, judulnya Project Hail Mary. Itu ada filmnya juga by the way, dan kalian bisa nonton. Iya, Ryan Gosling. Nah, aku tuh tiap ada sesuatu yang very excited, kayak very exciting, aku tuh langsung kayak amazed. Kayak amazed. Karakternya di Project Hail Mary tuh namanya Rocky. Dia tuh tiap kali seneng tuh dia selalu kayak amazed gitu. Jadi aku kebawa kalau karakter si Rocky tuh ke diri aku sendiri.
0: Coba Nana praktekin dikit waktu lagi baca buku, gimana ekspresinya sambil belajar. FYI Nana bukan resellernya ya.
1: Ini tidak di endorse.
0: Buku apa itu?
1: Ini buku The Gambler dari Fyodor Dostoevsky.
0: Bukan tutorial judi ya?
1: Bukan.
0: Silakan.
1: Semakin di
0: we listen we don't judge ya.
1: Jadi kayak makin kita kulik makin berekspresi, apalagi kalau bukunya di luar nalar, kayak kok bisa gitu.
0: Di luar saklar. Nana silakan.
2: Contoh.
1: Gimana contohnya?
2: Contoh aja, bisa kayak you marah sama satu karakter atau gimana?
1: What the heck?
2: Language.
0: So don't say F word.
1: Oh my god, I'm so sorry.
2: Beep ya?
1: Beep.
2: What beep?
1: Biasanya kalau udah marah banget kayak
2: taruh buku ya.
1: Tapi nanti penasaran.
2: Baca lagi. Nyintip dikit lagi.
1: Gitu, udah marah-marah sendiri gitu. Ya. Jadi kurang lebih kalau aku baca buku lebih emotionally, apalagi kalau yang untuk entertain. Tapi kalau yang self improvement lebih kok oh rupanya kayak gitu. Oh, nanti kalau misalnya penting banget aku catat. Oh, kayak gitu. Iya, iya, keren-keren. Lanjut baca gitu.
0: Oke. Okay. Nazil mungkin punya cara ya, punya cara yang berbeda?
2: Aku selalu baca buku, buka ada satu part enggak paham. But what of the blah last night that for some reason another it blah him to move which aku bisa gitu.
0: Itu pokoknya adult, adult tuh ya.
2: Tapi sambil di underline.
0: Oke.
2: Okay. Underline, cep selesai baca, buka lagi, cari di Google, apa sih yang udah di underline tadi? Oh, cara pronouncing gimana? Baca ulang gitu. Bagian tadi. But what of the general last night he said that for some reason or another it be blah. Terus underline lagi, cari lagi cara baca gitu. Kalau aku kayak gitu. Jadi aku lebih ke kalau kalau itu kalau mode belajar ya. Mode enjoy-nya diam. No, I don't have expression to be honest kalau baca.
1: Expression. Well, that's rare.
2: Paling cuman micro.
1: Oh.
2: Kalau enggak kuat ya baca tutup aja.
0: Tapi anehnya ya kalau kalau kita kalau dibaca buku kan misalnya kita lagi enggak paham konteksnya itu kita bisa skip atau kita harus cari referensi dulu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita lagi nonton film kita bisa langsung tahu konteksnya padahal kita enggak tahu maksud arti katanya itu apa.
2: Karena ada visual.
1: Iya.
2: Jadi kita membayangkan kan.
1: Iya, kalau misalnya buku tuh kan lebih main ke imajinasi.
2: Iya, imajinasi. Bener, imajinasi kita. Makanya beberapa ada buku yang adaptasi ya. Film yang diadaptasi dari novel.
0: Dari buku.
2: Kayak Stephen King ya kan, film-filmnya
1: itu
2: Stephen
1: Project
2: King.
1: Project Mary.
2: Project Mary juga itu kan adaptasi.
0: Perfume juga ya.
2: Gimana?
0: Perfume juga ya.
2: Perfume ya, perfume. Perfume itu bagus tuh, perfume juga. Itu tuh kadang kita yang udah baca, perasaan di buku gak kayak gini.
0: Iya, iya betul.
2: Our expectation tidak sesuai dengan apa yang di film itu. Makanya kadang film adaptasi itu dikritik oleh orang yang baca bukunya. Lebih dikritik yang baca bukunya.
0: Kayak, ya kayak film perfume tadi lebih detail di buku kita baca ya,
2: buku,
0: daripada di filmnya. Kayak waktu nonton film itu kayak, lah udah gini aja, udah habis filmnya.
2: Pasalnya di buku lebih spesial gitu ya.
0: Pasalnya. Nah, menurut kalian nih, sekarang ini kemampuan bahasa Inggris itu masih dianggap nilai tambah atau udah jadi kebutuhan dasar?
2: Wah. Nana gimana?
1: Kalau aku sekarang kebutuhan dasar sih.
2: Benar.
1: Karena lot of people
0: kalah beras ya. Kenapa tuh?
1: Banyak banget, apalagi di Politeknik sendiri kayaknya modul-modul udah pakai bahasa Inggris, apalagi aku di jurusan komputer ya, jadi lebih update-nya tuh pakai bahasa Inggris. Dan kebetulan aku ngobrol sama teman-teman aku juga pakai bahasa Inggris, jadi kayak kalau misalnya nggak bisa tuh rasanya ketinggal banget tuh, karena ada juga teman aku yang bahasa Inggrisnya agak kurang, dia tuh kayak ngerasa ih ajarin aku dong, aku pengen belajar bahasa Inggris gitu. Jadi menurut aku sih itu udah kebutuhan dasar banget ya, apalagi bukan cuma berguna di daily tapi itu bisa ningkatin kemampuan dan juga future kita kayak
0: career
1: kita tuh lebih possibility-nya ketambah gara-gara bahasa Inggris itu.
2: Benar ya, kebutuhan dasar ya. Karena kalau dulu mungkin kita masih mikir itu nilai plus ya, tapi sebenarnya memang realita cukup keras. Apalagi di dunia industri teknologi seperti kita ya, itu tuh memang udah wajib ya, mandatory untuk kita bisa bahasa Inggris.
1: Benar.
0: Sekarang ini banyak juga orang, bukan sekarang ya, di mana-mana tuh banyak orang yang takut ngomong karena apa ya, takut diketawain. How much these things affect our progress?
2: It affects a lot ya sebenarnya.
1: It affects a lot.
2: Benar.
1: Depends on people.
2: Memang orang berbeda-beda. Ada orang yang nggak peduli sama apa kata orang, tapi ada orang yang mengambil hati apa yang orang bilang gitu ya. Beberapa ada gitu. Dan itu tuh memang mengefek banget. Jadi aku punya teman, dia tuh dia mau belajar bahasa Inggris walaupun bahasa Inggrisnya mungkin kurang bagus. Tapi kalau misalkan dia dikatain ataupun alah so Inggris atau alah salah ini bukan kayak gitu cara ngomongnya, itu tuh dia langsung berhenti belajar, udah gak belajar lagi, harus di encourage lagi. Dan itu susah ngajaknya encourage lagi gitu. Saya itu bukan dia yang lemah ya.
1: Tapi karena orang berbeda-beda ya.
2: Gitu, jadi sangat-sangat berefek.
0: Berarti ketersinggungan itu juga pilihan ya, mau diambil atau enggak.
2: Bener.
1: Tapi kalau singgungan soal Inggris itu jangan di itu aja sih kayak.
2: Biasanya yang nyinggung gak bisa.
1: Iya bener-bener, ya lagi jangan, no offense, no offense.
0: Apa sih gitu, itu apa, slangnya apa tuh kalau dalam Inggris, apa sih?
1: Apa sih slangnya?
2: Apa sih?
1: Apa sih?
2: Apa sih slangnya?
0: Belum nanya, ketemu
2: apa
0: ya
2: sih? Oh, apa sih?
1: Apa sih in English?
2: What do you mean? Biasanya gitu aja sih. Kalau di Indo kan biasa kita kalau mau datang kemana? Gitu kan? Bisa kemana? Gitu aja. Kalau itu biasa expressionnya, what do you mean gitu kan?
1: What do you mean?
2: What are you trying to say gitu kan? Biasa gitu.
0: Nah, kalau mau sama native speaker mungkin terlalu berat ya untuk kita yang masih belajar ini. Nah, ngadapin lawan bicara yang mungkin kemampuan bahasa Inggris itu jauh lebih tinggi dari kita itu gimana coba? Jangan sama native speaker dulu lah, yang ini aja udah berat nih.
1: Aduh, ini gak tau ya hitungannya native speaker atau enggak. Aku tuh punya saudara dari Pakistan. Jadi sepupu aku tuh nikah sama orang Pakistan. Jadi we're talking in English gitu. It's very hard to understand him. Apalagi dia tuh aksennya berbeda dengan kita kan. Jadi kayak, oh apa tadi dia bilang ya gitu. Jadi benar-benar harus didengar baik-baik apa yang dia ngomongin. Karena pada dasarnya, apalagi ini orang Pakistan ya. Jadi sebenarnya dia bukan native speaker, tapi gara-gara dia orang yang dari negara yang berbeda dari kita, dia tuh talking with English dan aku kadang gak paham dia ngomong apa, tapi I'm trying to listen carefully, aku denger dia baik-baik. Dan cara untuk akalinya sih, biasanya aku nanya ya, kayak kayak kalau kakak sepupu aku ini, kayak tadi itu ngomong apa ya gitu. Ya nanti kalau bisa aku udah get the context baru, oh tadi ngobrol ini ya, lanjut lagi ngobrol ya gitu.
0: Oke. Nah, apa gimana sebaiknya yang kita lakuin kalau waktu lagi conversation gitu, lagi ngomong terus tiba-tiba lupa.
1: Lupa
0: apa yang mau kita bilang nih?
2: Oh, kalau misal
0: apakah kita ganti dengan vocab yang lebih mudah atau berhenti harus nyari kata yang lebih tepat gitu.
2: Kalau aku tergantung konteks.
1: Aku tergantung konteks
2: ya,
1: juga.
2: Kalau bisa kita ngomong sama sesama Indonesia, aku bisa campur.
1: Ya,
2: jadi
1: ya,
2: yang bagian rupanya aku tutupi dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ngomong sama native ataupun misal presentasi, ah itu tuh lebih strict ya. Biasanya kita kan latihan dulu sebelum ngomong. Kalau misal presentasi di konteksnya ya. Konteksnya presentasi, kita latihan dulu. Nanti bagian word yang emang kita sering lupa itu cari alternatifnya.
1: Ya, kita cari yang lebih mudah untuk dipahamin juga gitu.
2: Kalau misalkan ngomong di daily gitu, aku ada contoh waktu lagi ikut lomba debat itu sama dia tuh Chinese gitu. Jadi bahasa Inggris tuh Inggris Chinese. Dan dia ngomong sangat cepat. Aku bingung dia ngomong apa. Dan kita aku mau replay, aku juga bingung mau replay apa dan bakal lupa gitu. Jadi itu tuh solusinya dengan cara kalau aku di momen itu ngangguk-ngangguk aja sih jujur. Tapi itu tuh normal. Jadi jangan mikir itu tuh satu kekurangan, itu tuh normal.
1: Dan
2: itu normal banget, apalagi ini bukan our mother tongue, our mother language gitu kan. Jadi enggak apa-apa, itu tuh next gitu, semakin sering kita ngobrol dengan native ataupun orang yang lebih jago, kita semakin jarang lupa jujur. Jujur kayak gitu.
1: Aku juga mau tambahin sih, ini aku baru tahu semalam tentang ada penelitian juga nih, gimana kan kita tuh tiap baca ada kesulitan masing-masing gak? Apalagi untuk orang yang beginner tiba-tiba baca buku bahasa Inggris kan? For apa, perbaiki speakingnya gitu. Jadi awal-awal pasti kayak ih susah banget ya baca buku rupanya. Jadi nanti dia tutup dan dia gak itu. That means that otak kita tuh sebenarnya bekerja karena kita tuh struggling terhadap hal-hal yang baru. Karena baca buku itu bukan suatu kebiasaan.
0: Ada resistensi di situ ya.
1: Iya, jadi ketika resistance. Otak kita tuh ada kayak ih ini susah banget. Berarti otak kita kerja. Yang harus kita lakuin itu gimana caranya kita melakukan itu secara konsisten. Karena banyak orang yang udah struggle dia nggak mau ngelakuin lagi.
2: No pain no gain.
1: No pain no gain. Betul. Jadi kayak menurut aku tuh for speak English better tuh dengan cara baca buku itu. Dan ketika awal-awal kita ngerasa itu susah, that means your brain is working. Kepala kamu bekerja, dan jangan lupa konsisten, tetap lakuin itu sampai dicatat. Kamu bisa bener.
2: Jadi kalau merasa kesulitan, justru itu tandanya bagus.
1: Bener,
2: tandanya kita berpikir dan memang otak kita sedang bekerja keras di situ.
1: Betul.
0: Try hard. Nah, kalau translate mana yang lebih sulit? English to bahasa atau bahasa to English?
1: Oh, aku English to bahasa kadang-kadang. Kayak aku ada teman yang masih ngomong bahasa Aceh kan. Jadi aku lupa tuh bahasa Aceh atau bahasa Indonesianya apa. Jadi kayak tapi kan nggak mungkin pakai bahasa Inggris, nanti dia nggak paham gitu. Karena keseringan, jadi kadang-kadang aku lupa ini bahasa Indonya apa gitu.
2: Ya sering terjadi.
1: Benar-benar. Kalau Najra gimana?
2: Sama sih. Ketika translate Inggris ke bahasa itu kayak dua domain yang berbeda ya. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, karena gini, ketika kita sudah mungkin aku masih belum terlalu lancar banget, tapi ketika kita udah terbiasa dengan bahasa Inggris, kita tuh udah nggak translate lagi. Kita tuh udah nggak translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Kita tuh udah ngomong pure bahasa Inggris tanpa translate lagi. Jadi ketika kita mau translate sebaliknya itu agak kesulitan.
0: Nah, kalau untuk belajar nih, apa nih kebiasaan sederhana yang sebenarnya efektif tapi jarang dilakuin orang?
2: Efektif. Kalau aku sih sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Itu tuh ada risetnya juga. Sebelum kita tidur, kita ngantuk itu sebenarnya, oh jangan belajar lagi kalau udah ngantuk. Enggak, justru kalau kita masih ngantuk dan kita paksa belajar lagi, itu malah efektif. Nah, titik baliknya adalah ketika kita ulang. Jadi kayak aku udah mention sebelumnya, kalau cara belajar paling efektif adalah mengulang. Perulangan. Kesannya lambat, tapi efektif. Lebih lama lupanya jadinya. Karena di sini yang kita incar itu kan lebih ke kayak berapa lama sih kita ingat suatu memori gitu kan. Itu yang lebih penting. Bukan kita bisa banyak hal, banyak vocab, tapi besoknya lupa. Jadi baca buku baik 3-4 halaman, ingat ini bukan untuk entertainment. Kalau bagi beginner ya, bukan untuk entertainment, tapi untuk membiasakan membaca. Itu yang pertama, membiasakan membaca, membiasakan lidah kita dengan Inggris di tulisan gitu. Kemudian bangun tidur, susah sih kalau yang nggak morning person, tapi whatever, mau morning person ataupun nggak, bangun tidur itu baca buku yang udah kita baca tadi, halaman yang udah kita baca tadi, akhirnya kita terjadi pengulangan apa yang kita baca, jadi ingat lagi nanti.
0: Murojaah. Kadang morning person sama shift malam susah dibedain ya.
1: Iya.
0: Morning person ya udah bangun, enggak aku shift malam nih.
1: Disuruh bangun pagi.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalau ini buat teman Pro 2 nih ya yang lagi dengerin nih, kalau ada teman-teman Pro 2 yang apa ya ngerasa Inggrisnya jelek, apa yang seharusnya diukur tuh untuk mengetahui perkembangan mereka udah sejauh apa?
1: Oh, untuk menilai ya gitu.
2: Kalau aku menilai diriku,
0: self assessment ya.
2: Ya, self assessment diriku sendiri itu dari apa yang belum bisa aku lakukan di minggu lalu dan bisa aku lakukan di minggu ini. Jadi minggu lalu aku nggak bisa mengucapkan satu verb, tapi in the end of the day ataupun di akhir minggu itu aku udah bisa melakukan ini. Atau misalnya minggu itu aku cuman bisa paham 3 halaman buku. Minggu selanjutnya aku paham 4 halaman. Artinya apa? Artinya Inggris aku sudah meningkat. Akhirnya aku naikin sedikit level dari 4 halaman ke 5 halaman gitu. Jadi assessment itu melihat diri kita itu bisa atau enggak emang dari kita. Tapi cara melihatnya adalah lihat aja hal yang enggak bisa kamu lakukan di masa lalu. Dan bisa kamu lakukan sekarang. Setelah latihan ya tentunya. Kalau tanpa latihan ya.
0: Mungkin sebelumnya enggak tahu satu verb, minggu depan udah verb 3 ya.
2: Verb 3 gitu malah.
0: Malah setiap momen dia verb 3 terus nih. Oke, Nana gimana Nana?
1: Kalau aku biasanya setelah aku baca buku or I'm learning something tuh aku catat dulu kayak oh setelah baca buku I'm learning something today, let's tulis dulu. Jadi I'm learning something new dan aku lebih paham juga dan mengingat setelah membaca dan menulis itu, jadi bisa diimplementasiin ke depannya. Dan kayak Najir bilang juga pengulangan tuh penting, dan cara aku nge-value itu tuh biasanya dari orang-orang terdekat juga sih, karena mereka most of them talking with English, jadinya aku lebih paham ngenilai aku ini udah sampai mana sih gitu. Jadi ya lebih ke penilaian diri aku sendiri dan juga orang-orang di sekitar gitu.
0: Oke, thank you buat Nazil dan Nana nih. Yang terakhir nih, pesan kalian nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita nih.
2: Itu dari aku, bagi kalian yang masih beginner, intermediate, or even advanced, buku itu sangat penting. Karena walaupun sekarang udah ada AI dan sebagainya, udah ada teknologi yang maju, tapi menurut aku pribadi yang lebih penting itu bukan berapa banyak buku yang kalian baca, tapi adalah habits. Itu yang paling penting. Jadi biasakan membaca buku agar apa? Agar kedepannya ketika ada mungkin berita-berita yang berseliweran, kalian baca dulu nih. Kemudian misalkan kalian kerja ataupun sekolah, ada paper yang dibuat sama AI, bisa dibaca dulu gitu, ataupun dan sebagainya. Jadi membaca itu, jadi buku ini bagi aku sendiri tujuannya adalah membangun habit aku supaya aku terbiasa membaca gitu. Jadi tolong
0: bangun habitnya dulu,
2: bangun
0: ya.
2: Bangun habitnya dulu. Jadi tolong bangun habitnya membacanya sebelum seperti Nana menamatkan banyak buku gitu.
0: Oke, Nana silakan.
1: Apa pesan aku untuk teman-teman yang masih learning English? Ini tuh cuma salah satu caranya ya guys. Jadi kayak benar. Ada banyak cara lain dan ini tuh bisa diikutin atau enggak. Kalau aku pribadi, kayak aku bilang tadi, ketika kamu struggling melakukan sesuatu, berarti otak kamu bekerja. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Tetap lakuin itu secara konsisten dan kamu tuh bakal benar-benar puas dengan hasil kedepannya. Especially when you already read a book, as we know that buku itu jendela dunia. Jadi kita bisa ketahui segala sesuatu tuh dari buku. That's very important for us to remember that. Dan jangan takut untuk mulai, karena gak ada batasan dan gak ada kata terlambat di situ.
0: Oke, okay. Gitu. Cari cara kalian sendiri ya.
1: Cari-cari soal.
0: Oke, okay, teman-teman Pro 2, sekian dulu untuk Outside the Box edisi 1 Oktober hari ini, hari Kamis ya, barengan Nazril dan Nana. Jangan lupa buat tungguin terus Outside the Box edisi selanjutnya, mungkin dengan tema yang berbeda pastinya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the outside, welcome inside.

Green, siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: trouble.
1: Trouble for the feet.
2: You know we go.
1: 876 God. 6 God.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren teman berdua ya. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, rot. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya. Benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya di 2023 kan saya rilis album solo. CLBK judulnya. Bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya. Benar. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama CLBK.
1: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya nggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
0: Yes.
1: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2025 lah.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
0: bener.
1: Kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi pas saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak. Blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
0: Liganya emang ya, liga era 92 ribuan ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai Genji ya. Terus 420 itu yes. For Revenge. Itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikal ekos mereka gitu kan.
0: Benar-benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya bang ya.
1: Begitu, ya. Benar. Boleh dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
0: Benar.
1: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
0: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih, yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Alright. Itu featuring sama
0: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita malah ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwaku ini
1: terbaru.
0: Ya. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Bang Rudy langsung wah sembarangan nih nantang nih. Okay.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya.
0: Oh.
1: Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Tetap
1: ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Okay. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan

Jiwaku yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kota orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar.
1: Tentuannya mungkin oke lah,
0: udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, kerja sama tuh nggak ini lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata saudara. Okay. Akhirnya Mas Jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya, walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu, wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan. Bener. Apaan ceritanya gini, lagunya gini, takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel, nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini, terus harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh, akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga itu pengen ya obrolan dari sutradara.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya.
1: Benar.
0: Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
0: Yeah.
1: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas ditek, suaranya bindeng.
0: Wah, enak. Ini yang nyanyi siapa nih? Gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Mengaut gitu tadi.
0: Bener. benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki. Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai titik darah penghabisan ways. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya ceritain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar.
1: Nanti ada, bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafe Hidra. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: sebenarnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu. Rocker Cetar sama Pandemi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin next-nya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih Bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkasnya mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya. Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener. Kita dede over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih, dengan cara maksudnya tanggapan orang tuh tanggapan kita ini yang terbaik, padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal, yes, tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas, terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa offset?
1: Iya. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: Di
1: ya akunnya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan satu ada lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Betul. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Ditama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.

95,2 RRI Produlog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Sudah jam 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Balik lagi sama aku Dika yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasanya ya, dari jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat, kita mendengarkan musik live chat yang kita rilai langsung dari Produa Jakarta bersama bintang tamu di malam ini, Rudy Nugraha tentunya. Sudah kita dengarkan juga kumandang azan sholat insya di jam 19 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Malam yang sangat penuh keberkahan karena hari ini tanggal 1, terus juga malamnya keberkahan penuh dengan kebahagiaan juga di malam Jumat tentunya. Semoga malam Jumat ini penuh dengan hal-hal baik, ibadah-ibadah yang terus kita lakukan tentunya, dan semoga kamu tidak lupa untuk makan lebih cepat atau memperdua sebelum nantinya kamu beristirahat. Hari ini mungkin hari yang sangat lelah untuk kita, tapi walaupun lelah atau memperdua kita bahagia karena baru gajian kan. Jadi pastinya gak boleh ngeluh, kita harus lebih semangat dari biasanya. Dan juga teman memperdua, kamu jangan lupa untuk selalu berhati-hati, apalagi kamu yang mengendarai roda dua ya, untuk saat ini ya, yang memang perjalanan yang dilakukan di malam hari juga penerangannya agak berkurang seperti itu. Pokoknya kamu hati-hatilah di dalam perjalanan ya. Kita akan terus bersama di sini dengan informasi lainnya ya, yang juga aku hadirkan untuk kamu, lagu-lagu yang siap menemani kamu di malam ini. Terus bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Okay, maybe I have a problem, and it's definitely you.
1: Masih di 95,2 Rari Prodol Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Anne Mary dengan lagunya ya, I love you, oh I like you too much ya. Ini rilis baru aja dan ini merupakan proyek baru dia ya, di mana teman Produa, proyek terbaru penyanyi asal Inggris ini Anne Mary akhirnya kembali hadir dengan karya terbarunya setelah sekian lama ya. Dia resmi merilis dua lagu baru ya, yang dinamai dengan Project If. Jadi lagunya ada dua ya, terus ada If You Look For A New Best Friend ya, dimana dua lagu ini baru aja dirilis oleh Anne Mary ya, yang berjudul Don't Panic Serta I Don't Like Your Boyfriend ya. Jadi bintang pop berusia yang udah 32 tahun ini mengatakan di mana dua lagu tersebut ya udah mengawali tema cinta terhadap diri sendiri. Jadi orang lain juga bilang kalau misalkan lagu ini kayaknya cocok banget nih untuk kita-kita yang harus menggali realita hidup, apalagi kekacauan dan juga kecemasan dalam sebuah hubungan seperti itu ya. Katanya dia juga mau rilis lagu-lagu berikutnya teman Produa ya, dan katanya seperti biasanya Anne Mary itu masih dengan lagu yang catchy-catchy ya. Jadi kalau misalkan dulu di Indonesia sekarang ada Naikila, tapi kalau misalkan dulu sampai sekarang masih ada Anne Mary. Oke, teman Produa. Ya, selamat malam untuk kamu semuanya di malam ini yang baru aja dengar kabar bahagia. Mungkin ya, jangan terlalu terlena dengan sebuah kebahagiaan sesaat ya. Nanti kita nangis. Takut banget ya, teman Produa, tapi dimanapun ya, kamu tetap harus selalu berhati-hati. Apalagi untuk kamu yang memang bekerja di malam hari ya, karena memang malam itu bikin kita lebih ngantuk dan lebih bikin kita pengen istirahat lebih lama gitu ya. Jadi selalu berhati-hati untuk kamu semuanya, manfaatkan waktu dan malam Jumat yang sangat penuh dengan keberkahan ini untuk hal-hal yang baik ya. Kita tinggalkan lagu darinya Anne Mary ya, kita ke lagu berikutnya teman-teman.

Oke, kita ke Nike lah ya, yang masih dengan lagu yang catchy-catchy di malam ini. Selamat malam untuk kamu semuanya, terus dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu yang kamu dengarkan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Masih di 95,2 Rari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin teman pro 2 ya, darinya Yungkai dengan Blue. Lagu ini juga itulah ya, kalau misalkan lagu bagus-bagus tapi udah menjadi apa ya, bulan-bulanan netizen ya. Jadi pernah tuh lagu ini kayak jadi lagi jadi apa ya, kayak jadi kayak komedi-komedi gitu tuh memperdua di remix entah yang sedemikian rupa gitu ya. Memang kalau misalkan kita tahu ya teman memperdua, kalau misalkan memang banyak banget lagu-lagu yang bagus, tapi tiba-tiba kalau misalkan udah warga TikTok beramai-ramai itu udah kayak aduh kok tiba-tiba lagunya jadi remix gini ya. Aduh, memang sih teman pro 2 banyak banget yang kreatif ya. Warga TikTok ini kenapa kreatif banget sih? Aduh, luar biasa. Jadi banyak nih lagu-lagu yang kayak tiba-tiba jadi remix, tiba-tiba jadi di DJ-in gak jelas gitu ya. Tapi kenapa menarik? Apalagi lagu-lagu banyak teman pro 2, bahkan gak bisa kita sebutin, banyak banget ya. Padahal yang sebelumnya lagunya sedih berubah jadi kayak aduh, apalagi sekarang udah ada AI ya teman pro 2. Bahkan orang nilai AI itu bahkan kayak kita udah gak bisa bedain lagi nih mana AI mana bukan gitu ya, saking bagusnya gitu. Nah teman pro 2, memang berbicara tentang musik, Indonesia itu gak pernah kehabisan musisi hebat. Dimana mungkin baru-baru aja nih teman pro 2 ya, kamu menonton Festival Musik Pestapora 2026 yang dilakukan sama hampir semua musisi hadir di situ ya teman pro 2. Mereka bersenang-senang di Pestapora tahun 2026, dimana acara ini juga berlangsung pada 25 sampai dengan 27 September lalu ya, di Gambir Expo dan juga di Expo Kemayoran Jakarta. Jadi berbagai momen ikonik tercipta dalam festival musik tahunan yang diprakarsai oleh bos kreator tersebut. Jadi mulai dari comeback musisi, aksi pang luar biasa, penampilan menghibur, hingga berbagai kejutan yang sangat luar biasa. Jadi acara ini digelar selama 3 hari ya, di mana Pestapora 2026 menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan. Jadi ini sangat luar biasa ya. Jadi ada kolaborasi gitu teman pro 2 ya. Jadi banyak banget penampilan paling menarik hingga mencuri perhatian semua penonton yang ada di Pestapora 2026. Ada Syahrini yang setelah sekian lama 7 tahun dia vakum gitu ya, 7 tahun dia gak pernah hadir ya untuk manggung-manggung teman pro 2, dan akhirnya dia kembali dengan seperti biasa ya, dengan gaya dia yang sangat sangat centil ya. Tapi nggak tahu ya kenapa kita bisa menerima kalau seorang Syahrini ya. Jadi banyak banget komen-komen di situ, waduh kayak positif banget sih setelah sekian lama hiatus ya dari dunia permusikan panggung gitu ya. Kita tahu seorang Syahrini itu sangat luar biasa, dia itu kayak glamor, terus juga kayak masih dengan centil-centilnya. Tapi nggak tahu kalau misalkan orang lain mungkin kalau buat-buat kita kayak apa sih. Tapi kalau misalkan Syahrini enggak gitu teman pro 2, itu yang hebatnya ya. Jadi setelah sekian lama akhirnya dia tampil kembali setelah bertahun-tahun ya, dan support orang-orang tersayang dari adiknya, dari suaminya sangat luar biasa. Jadi di sini juga kita tahu, oh sebenarnya walaupun dia diam aja selama 7 tahun, rupanya perjuangan dia banyak banget ya. Bahkan dia datang juga ke podcast-podcast kayak Coki Sitohang, juga dia dijelasin gimana perjuangan dia gitu ya untuk mendapatkan sang buah hati itu. Kamu perlu nonton sih teman pro 2 ya. Ada ya itu ya, itu menyangkut dengan Syahrini, ada Erwin Gutawa dan orkestranya, terus ada 420 juga, ada Stella on Seven juga. Pengen banyak banget yang hadir di situ teman pro 2. Itu kayak kita mau nonton ulang bisa enggak sih walaupun kita enggak di sana. Jadi banyak banget ya, di mana ada semua, hampir semua, pokoknya banyak ya, banyak
Terus juga ada yang energik-energik kayak ada Inul Daratista, ada Lesti Kejora, ada Happy Asmara, Happy Asmara, ada Jerahit. Pokoknya banyak banget sih, teman perdua itu sangat luar biasa kemarin ya. Bisa kamu lihat sendiri mungkin di YouTube-YouTube yang ada gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi bukan hanya itu aja, di balik itu semuanya teman perdua rupanya termasuk juga rapper Psycho G yang di mana dia bilang setelah sekian lama acara di Pesta Pora itu ternyata bisa menghidupi banyak orang gitu tuh memperdua. Di mana dia bercerita juga di balik honor yang diterimanya setelah tampil dalam Festival Musik Pesta Pora 2026, di mana dia mengatakan bahwa bayaran dari sebuah pertunjukan tidak hanya masuk untuk kantong pribadi, tapi ada banyak yang ikut menerima dampak dari pemasukan tersebut karena terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan penampilan yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi bukan hanya menampilkan suasana pertunjukan ya, si Psycho G juga bilang ya teman perdua, di mana ia juga menyoroti orang-orang yang bekerja di balik sebuah penampilan musik ya, di mana menurutnya pertunjukan selama puluhan menit melibatkan banyak pihak dengan peran yang juga punya kebutuhan masing-masing gitu tuh memperdua. Jadi sangat luar biasa, ada sebagian dana tersebut juga digunakan untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan tim serta produksi penampilan ya. Jadi untuk angkanya juga sangat luar biasa, di mana dia bilang roda ekonomi itu terus berputar ya. Jadi satu kali transfer honor ya bisa menghidupi satu ekosistem gitu, di mana honornya ya banyak banget teman perdua. Bukan hanya itu aja, UMKM juga sangat terbantu ya. Oke, sangat luar biasa ya. Jadi pastinya sangat luar biasa di sana. Benar sih kayak kata si Psycho G ya. Bukan hanya yang ada di depannya aja yang jadi, kadang-kadang kita sering nih teman perdua, kita kadang-kadang sangat-sangat-sangat sering lupa untuk memberikan apresiasi untuk orang yang ada di balik layar gitu ya. Jadi yang kita apresiasi itu cuma ya yang hadir, orang-orang besar gitu ya. Sampai kita lupa mengapresiasi sebenarnya suksesnya acara ini adalah ada kekompakan orang-orang di balik layar. Itu sangat luar biasa sih. Semoga kita menjadi manusia yang kita gak lupa gitu ya. Oh iya ya, berarti yang kita sambut di setiap ada momen acara itu bukan hanya orang-orang besar yang datang, tapi juga kita apresiasi orang-orang yang bekerja di belakang layar. Dan itu sangat-sangat luar biasa, jarang kita dapatkan gitu ya. Jadi jarang nih kita dapetin kayak ucapan terima kasih aja jarang banget ya bagi sebagian orang gitu. Jadi semoga aku Psycho G-nya aja itu udah sekali manggung 45 menit mungkin dia bisa dapat 45 juta atau 450 juta gitu ya. Tapi dia masih ingat yang seperti ini gitu. Jadi semoga di saat kita menjadi orang yang ada di atas ya, orang yang ada di depan, kita gak pernah lupa sama jasa-jasa orang yang pernah menyukseskan acara tersebut gitu. Jadi kadang-kadang kita kayak, karena kita terlalu cuek sama hidup orang, sama hidup kita sendiri, jadi itu kayak terlibat orang-orang sekitar juga gitu ya. Jadi semoga kamu bisa terus menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu memberikan okay, terima kasih ya gitu ya, atau orang-orang yang selalu bilang makasih ya udah bantuin tadi ya gitu teman perdua. Bukan hanya soal itu aja, bahkan rezeki dalam bentuk apapun, entah teman kita lagi gak ada uang tapi kita kayak ya udah gak apa-apa aku bayarin yuk makan yuk, itu juga sebuah rezeki gitu ya. Jadi jangan pernah melupakan orang-orang yang baik dalam hidup kita, karena kadang-kadang teman perdua kita memang gak pernah ngucapin gitu, tapi dalam hati kita mungkin kayak aduh nyes banget ya, bisa-bisanya gitu, bisa-bisanya kayak enggak gitu teman perdua ya. Kadang-kadang orang itu gak butuh dibayar berapa, dikasih makan apapun gitu ya, cukup dihargai dengan sebuah rasa terima kasih mungkin, dianggap ada, diapresiasi gitu ya. Jadi semoga ini juga bisa membuat pikiran-pikiran kita itu terbuka nih teman perdua, apalagi untuk orang-orang yang menganggap okay, kita bekerja di belakang layar gitu ya. Jadi jangan hanya kayak ya udah kita sekedar untuk berterima kasih untuk orang-orang yang ada di hidup kita aja itu susah banget gitu teman perdua, jangan seperti itu ya. Oke, jam 9 malam di malam ini kita akan terus mendengarkan lagu-lagu berikutnya. Kita tinggalkan Yungkai dengan lagunya Blue. Kita ke Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu yang sudah jam 21 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu semuanya, memasuki jam setengah 10 malam. Selamat beristirahat dan semoga untuk kamu teman Produa selalu berhati-hati dimanapun kamu berada. Jadi bukan hanya di dalam rumah, bukan hanya di luar rumah kamu berhati-hati, tapi dimanapun ya. Selamat beristirahat juga, jangan lupa kunci pintu dan jendela dicek kembali sebelum kamu beristirahat. Masih akan terus kita temenin sampai jam 12 malam di sini, RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Masih di 95,2 RRI Pradol Semawe, teman terbaik kamu, teman Pradua yang sudah jam 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Di suasana malam ini yang semakin menuju malam yang bikin kita ngantuk karena udah jam 10 malam dan kayaknya kamu lelah banget di hari ini, teman Pradua, silahkan istirahat untuk kamu semuanya. Kalau misalkan mau istirahat lebih cepat silahkan ya. Dan yang aku mau ingetin untuk yang besok juga harus ke sekolah ya. Terus juga harus ke kampus karena memang harus produktif ya dari besok paginya. Kayak kamu harus bisa siapin nih ya, udah bisa siapin semua yang harus disiapkan seperti itu. Siapin semuanya di malam ini biar apa? Biar besok ya kamu gak terburu-buru seperti itu ya. Dan juga yang memang harus bangun lebih cepat untuk besok, jangan lupa untuk selalu istirahat yang cukup. Karena memang di jam kita tidur, teman Pradua, kita tuh butuh 7 sampai 8 jam lah ya, agar kita kembali fit seperti itu. Yang dalam perjalanan di mobil juga jangan paksakan perjalanan kamu, takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kalau misalkan kamu memaksa semuanya ya. Selamat malam untuk kamu semuanya, masih dengan Gaya Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Semoga kamu gak sedih ya malam ini, teman Pradua.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sprawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sprawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Madura Yunita Temu Pro 2 semakin menuju jam 11 malam ya. Semakin kita juga dihantui rasa-rasa perasaan yang overthinking ya. Ada dari kamu Temu Pro 2? Atau cuma aku? Enggak, semua, hampir semua orang ya. Di mana jam-jam segini tuh kita kayak lagi
1: terbang jauh ke fakta
0: kembali mengulang peristiwa yang terjadi hari ini ya. Kita mulai mencoba ataupun kita mulai merasa kayak kenapa ya harus gini? Kenapa ya? Kenapa ya? Bertanya-tanya dengan sangat penuh dengan tanda tanya ya. Kenapa sih hari ini harus gini? Kenapa ya tadi gak gitu ya? Jadi untuk mencegah itu semuanya terjadi, semakin banyak yang kamu pikirkan, kayaknya kamu stop scroll TikTok sih ya. Kadang-kadang karena kita terlalu sering memantau apa yang terjadi dengan dunia ini, kita malah kepikiran terus nih ya. Kita malah kayak, aduh kenapa nih, kenapa bisa gitu. Jadi kayaknya kamu simpan handphone kamu dan silakan beristirahat untuk saat ini. Itu kayaknya sih yang paling penting ya. Lagu darinya Yura Yunita dengan Jalan Pulang ya. Ini sangat luar biasa teman perdua, sejauh apapun kamu pergi ya. Di dalam lagu ini juga diselipkan beberapa pesan. Semana, kemana, kemanapun, sejauh apapun kamu pergi, jangan pernah lupa untuk kembali gitu ya. Kembali untuk diri kamu sendiri, kembali untuk orang-orang tercinta kita, dan kembali dari semua rasa rasa kecewa yang pernah kita dapatkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu pun udah jauh terbang, jangan lupa untuk menanyakan bagaimana sih kabar hari ini. Nah itu yang paling penting ya teman perdua. Dan pastinya di malam ini selamat beristirahat. Kamu semoga istirahatnya lebih nyaman di malam ini. Dan juga semakin mengurangi memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi.

52 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kamu yang masih terus mendengarkan Prodolog Semawe, teman terbaik kamu di malam ini, teman Produa. Dan sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik ya, 10 menit lagi. Dan juga hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam tentunya. Selamat beristirahat untuk kamu di malam ini, dan semoga istirahat kamu ya bisa memberikan energi yang lebih baik lagi untuk esok hari. Semoga kamu bisa melupakan hal-hal yang tidak perlu kamu pikirkan ya. Kamu bisa kembali yakin, kamu juga bisa kembali ke mode kamu ya, dimana udah saatnya istirahat dan kita tinggalkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan tentunya. Terima kasih untuk kamu semuanya sekali lagi, dan kita akan ketemu di besok pagi, besok siang. Terima kasih ya teman Produa pastinya di malam ini untuk kamu ya. Yang paling penting adalah jangan lupa untuk mengecek pintu, jendela dan semuanya ya, peralatan dapur juga sebelum kamu beristirahat. Agar apa? Agar istirahat kamu nyaman dan juga tidak terbangun karena kamu merasa kayaknya pintu belum terkunci nih, aduh kayaknya ini belum ya, ya gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi istirahatlah ya, yang pastinya bisa membuat kamu merasa esok lebih baik lagi. Kita lupakan hal yang tidak perlu kita pikirkan, dan juga teman Produa semoga kamu sudah berada di rumah walaupun kamu harus kerja dengan penuh apa ya, penuh dengan hal-hal yang sampai kamu ngerasa kayak hah, emang iya aku udah ngelewati semuanya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik apapun yang kamu mau ya. Terima kasih, dan kita akan masuk ke program Jazz Music sampai jam 12 malam. RRI Prodolog Semayu, teman terbaik kamu. Di Kapamido, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodolog.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Awak Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki perempuan detil, sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyatil jama'. Ya, isim mausul konjungsi, huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali, enggak ada batas laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Makanya kalau sudah ada alladzina sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Qur'an kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Alfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id, memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha, saya tegaskan, ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, saya enggak peduli kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya, ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan, ha tanbih. Aku peringatkan, la yashar qawmun min qawm. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah, pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela, termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan, itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh, tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup, nama baiknya ditutup. Namanya yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu ini? Fir'aun itu kan bukan nama asli, Bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab, yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung, hamil. Begitu lahir laki-laki, banting ke tanah, sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu, yang dicela perbuatannya, tapi namanya enggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa, tapi dengan perbuatan yang berbeda. Enggak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali, Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi, tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya. Tersangka UMR. Ya kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, "Oh, nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka." Tidak. Paham ya? Jelas ya? Nah, maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silakan.
Ya Ustaz Abdul Samad, UAS, masih baik. Ustaz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustaz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Tak ada masalah. Ustaz Yahya Kusmayanto, Uyakuya, misalnya kan? Nah itu ganti. Nah, itu enggak usah. Paham ya?

Radio Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, radionya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat